0: lo sebetsa ka thata sapja ke mase betse mole rena ka ka metro fm mana sa bajolo le sine temba konelo amagama ke sedia fm top 30 sebetso na ratwa ha holo
1: sebetso e ratwa le sedi fm.

o tsebe rama fufukile ke motho a ga tandi dab rama fufukile ke motho a ga ga le monating a bantsa super super a go bo utle bona se kanti na se a go ntlela bona e la bona hela hubua bona hela hela

ke le sedi FM, le sedi FM, ke molela wa rato wa lelwa kae ka pakae ho hle mo leng re o mametsena tsebeletso o le hona tie. Se mama be dile me serbe dile me so super re kena o renya pe. Jaramane rinkile ntwe monate e pina e bitswa ka gore ke umtholo slow mad music attach line kapile monate e bitswa ka gore ke inkunzi o tsama jolole a questa di bapesi di le pedi di latella ga le masoso mona ke mo ruta ntho tsena tsa online soso la se bu di se ke se jwa se sa gone ngwe etsa dintho online e la wena o cancelwa tshi o cancela ga di message o go melala molaetsa ga e la botho bo di mo ke sa qetela ke sa qetela Chema baba dilo bese sipile bese re kera re nya a cancel a cancel di order masusu o ngola mela molae sa go so se sa faleka o ya se twala ngao manga shwang motho mo ba ipotsa a thiponto go cancel wa jana ntse tse velo ka masusu o sele ponto si o si But if you drop a palapina, come around at 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086 0086